0: HIV kinam abalok menggam gapanam arorupa moye hanam lagangko takamam lukanlan bitung.
1: HIV kina amilok iya lamulok kinam de ayon hierung atirung kenno himapa mimamilok edbohila amur abo himilok HIV kinam de ayon hidu. HIV kinam de bejuatalkeng midumanyam